0: mavoko manifiyencho
1: nongolo kwa radio msambiki lowu nyikaka mukhandli vana va tiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna
0: mavoko manifiyencho.

0: bya vanhu va Mosambiki, vatsevi, vadzimi, vadyondzisi, vabamele va makhala, valwi va tinyimpi, va ku lwela ku zula, hi swin'wana ni swin'wana leswi hi hanyaka ka swona atikweni.
1: Kutani loko mipenda ntsini hi ntshima leswi mi kombisaka swone ka matela lawa mi pendaka wone.
0: Aka matela lawa ni pendaka wone ni rhandza ku ni kombisa leswi hanyaka swona swilo. Loko ni huma ndleleni ni vona nchumu lexi xi ni vavisaka kumbe xi ni tlhavisaka. A ku komba a vuhlengelo byanga ka ku ya ka tiko, na swi kota ku swi beka ka tela, na a le ku banyiwa nhlaswaku a baxa vuyivi, a baxa ku pfinya ka vatsongwana, a baxa vuherreki ka swin'wana ni swin'wana vatirheli va mfumo kumbe hi lomu tindleleni lava hi va kumaka ku va va hi hencela vuherreki hi ta kuma xa ku kahle.
1: Mgqivela, hi pfumelana ku va hi mi pfuka. Ku va munhu a hlayiwa mupendi hi loko a na matshamele munhu?
0: A matshamele ku leswaku a vuhanyi tiko va ni va zandza swa ku a mupendi a fanele ku va ni misisi, a mupendi a fanele ku dyaha masigari, a mupendi ku ni leswi tiko byi hi nyikaka hi maendlelo ya kona. Malo ku lavisa malangatana ni misisi, misisi ya normal lava nga na vambenyana. Mina ni misisi ni ni malefu ni rhandza ku fambe a ku fambisa ntumbuluko. Ni hanya a wu xinto bya ka kwana kambe a ni dry a ni nwi. A munhu i mupendi loko yena a tihlaya ndzika kuva handleni ka ku vambenyana va muhlayeli a ku mini ni mupendi a rhandza ntirho wa ku penda mayelano ni lweyi a rhandzaka ntirho wo teacher wo professor wena u nga mutlhamuxeli mutlhavuxeli wa marito halani switichini leswaku wa wu rhandza. A ku na matshamelo lawa hi nga ka wona leswaku a mupendi a kulukile a limalile a bya hi mbangi. Ku lava ngeti va byaku va va ta kota ku kuma a nhloko yi pfuleka ku ntirho wa upendi. Kambe mina na yala swoleswo a ni dyahe masigari makulu ni lamatsongo kambe siku ni siku la nhlokweni lani ka huma a mianakanyo ka matihlo lawa ma vona ni nchumu yin'wana ni yin'wana leyi yi kawukaka tiko yi kawukaka mahanyelo ka tiko. A swa ku ni nga yengesela swin'wana swa ku swi kombisaka ku hindza pena eke a vapendi va ni mahanyelo lawa ku mine ni hanya leswi ni rhandzaka swona a ni hanyi leswi van'wani va dyaka ku va ni hanya swona
1: hi swona. Inaka loko hi ngo kombela leswi swidumu a navela ku va a sungula ku va a penda ku fana na mazuzi nambe ku va a mutlula i ntsini leswi a fanelaka ku va a va na swone ku va a sungula ntirho lowu?
0: A swa ku sungula makwerhu swidumu ni ta ka hlaya ntlhaku ka hinkwaswo ni hla a swigotlo swa ku tirha swona.
1: U nga hi hlamusela leswaku i ntsini swigotso leswo hi ta gama hi tlhasalaka ka
0: swigotso leswo ni vula hi tipinsele swa ku penda swona, ni vula hi tipanu, ni vulavula hi mapulangwa ku va hi ta hamba xikwadrika xi hetaka pimba kone panu, ni vulavula hi tilaps, ni vulavula hi maburasha, ni vulavula hi swa ku khigetela ka swona ni mbangu lowu tengeke u faneleke ku tirha kona swigotlo leswi julekaka a ku va u sungula ku penda a ku va u endla a ntirho wa upendi.
1: Kutani loko kutani u bekisile hinkwaswo leswo u li na swona hinkwaswo leswo u fanele ku va u yenca yini? U fanele ku va u vona yini? A ku va u sungula ku va u landza ntirho ni bekisile swigotlo hinkwaswo leswo

Mkisito renzeka oyohoyo kati nhloko makamta mahungu ya shtiku shadzungeni. President Daniel Chapo nyamuntla ama tutwini shunzankulu Maputo ave atsatsia vatsamti kukuva vativikela kashala shitaka ikuva vadrala atimbe utisikisela kaka janza na valonzovota mati nitindawu lumu makaya. Mapoyisa kuvandlela ta mafambela a shitratwini le shunzankulu nyambani elewa mangakari matlakusa amintiru ya kuva ma vonelela ambi kuva ma jonzisa avachaili va mimovha leswaku va vafamba anzeni kanawu likama kwa kwelomu shunzankulu Gaza kukari kulandziwa amintiru ya vuyaki la munti wa udayi imuntu wa udayi ungatatla kusaka alisima la vatsamitiku ka shengilishi amugangini luya vaimbilili ilava vangakari vakombela kuva vaseketeliwa hi switirho swa ku hambanahambana hambi hi timale leswaku va kota ku landza khwatsi a mintirho ya vona. Xikombelo xi kongomisiwaki ka Secretary General wa vandla la Frelimo Shakil Abu Bakar Kalienzo a leendleleke lomu xifundzankulu Gaza. Leti hi tin'wana leti nhlokomhaka ti nga ta tshandzavutiwaka ka mahungu ya xitiku xa dzongeni ku nga le khale yani mahlweni. Ulungulo kana hina.